Oh, tidak apa dengan menunggu sendiri anak-anak watak tak ada itu kemana nih lewat sakan itu menjaga kalau murah muka aku ingin dari hawa cegi kamu. Gak apa dengan nama tenamu kasih dengan nama tenamu kira dari mion kita kadang ya jadi kamu menunggu mata nama dengan menunggu sendiri kamu. Oh, yuk kulit kalau lagi dari lumba tak apa dengan menunggu sendiri nari. Oh, ciri ama gayus dengan nata kenaru. Lumba nak anak apa kau ingin sendiri dari ya ciri kau ya Ibrahim mama tenamu mion nak anak mion kita dengan kulit anda kabin. Tapi ni kita dia menunggu kasih dengan mata nama dengan menunggu sendiri kamu macam Allah mion kita cek ni siang kita dengan kena. Enggak dari dan murung enggak dari aku lalu dua lalu enggak ikhannya ga dan mula aku lalu malu ikhannya sanggup kaya angkreo aituan macam Allah dagram kita ikhannya ga semua Muhammad Tabak yo wali ikhannya Muhammad Ali gak kini kita lalu dekat bina teknika awalnya yang undi regi dan tengah yang macam Allah enggak dua ikhannya ga Fatime kaja maratu dia orang yang demu ikhannya yang demu yang muri ayu baca gak muka hawa label lagi sahkan kita menjaga kerja muka muka karaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Liga da vangonyana. Chibolizenga pagi ya mukom ta ta ta ta ta ta ta. Sani machona angri wajang kulmina.
1: Tani jamina rade mungolo umbas mai tati yama na anama. Karami ni punu fatu tegan punu fatu tin mung kalvande na pasar pumbu batuk tong yama karya mai. Ame sunne agiya amu kagir wani fana fat. Kota mara agapat telekol cicicor wani. Yadi Asmao Muhammad Tabak dari sunduk ketaduan yang Muhammad Ali. Saat mungkin kalau fokusnya ni sangwe ku yang kriyo. Tadi keramna halang halang halangi Muhammad di Fatime Malato di ceran dalam makaran dahman. Sunai kredi sang fil tersegala pimput kosia pelang kelak telen kelak kreativian sia. Funtif mungkin Atang pun membahas senakono tafun mukumun yang orang namu Simo. Perut indeks sumber telan asin dadang pa asuh hotel solo kau luhut ni an kualpani kualin tangan hanna. Kita pun furira makna teu alang mai.

godige mandage adi khasikti adi tri tabak radio diffusion national tchadien izal watani tchadia malaysia de trondingine tronya zoro tam rondzinge de tri tobun bengine malaysia kumbu e nyaga etene mangda nak el kho omar bu o di tronyida man ya garde utuk dan mitum bege kum gara khnya o kul shey o sikbe de amange o hakumun dala taw i ani kolo tanu lazim yani wotirin de kalke tardoge tijarene lazim ku begi fasa to bashe ashan jako kudun ja tarakh de gengda o jak nom gal gotroniti da kunu ma wakhti dogon tri kay khirege baro note jallen daran dar ele dar telem binin dokhunde gotronik ne fasim ba tan zakka saab ke krge to janim nindala o kullu shay a ko mentri khasarha tri khasarha o khasarha tanu malesh dekilene garde gar kasinin debkeli garin didatin in jankum digida jan digida ashan nimbu gar kasin atane gar iko ndok suburu ndok mufama ndok ayi garanin in tarin fasitin kna faxi wa ko mun ka dala kunu ma waqtinin yan dok fasi in digamba ilinin ke saat ke kenya madiyan o fikriyan ashan ke star tawi tar imngati ngal barnan yani kay kho gotron dar kuy gennin yani tizignin zig tshala lazim yani akumun ke kho fikir pa 20 de telingine adernen ron kolga kaw barniya adern got matak pave ke tarnya digide beereng tar gotorna tenen taran pave tene nang jaba do gotorna tit ni ya wukhde tatwirre ron marjan dafa ge golol ge gonu matak nang adernen gon bu kay ku sul nang bu zit bim go dab zit ko jako ngit anen fikri de akum ronyine wadi dege kusnom ko gal tatwirti garbu kisubit binin ya onyo tan wadi kus zo faam kan to nofo o lamarigan ko ay waqtinin ke taran yani tawiya gardidin na ko on ko sharam tida gar el binin ngal on ko gal kan fogon tega yani el bin dige got ke tawar kha tak tama kana she enab zin troñ ne ro alarbe ne ro muy na vratain bar du buriot sur car machine tiziri na fine régie d'antenne fatime malato cabine technique gidiri gober ngal studio ti ron somon c oumar idriss oumar katabin dala lionel korke sig lafia le singay wal dala kel sig jeng ngam rasi lafia kogi cabine technique

Voilà, Diak Dangamalang Mrasi, Lale, Singla, Nilimbisi, de Jawi, Radio Diffusion Nationale, Tchadien, Dokaglo, Asakad, Momo, Made, Sessik, Tassaram, Bangi Konong, Bangi Sok, Tajro Sortangan, Godoti, Kujogi, Kogi. Umar Idris, Umar Nina, Wassisi, Made, Mata, Mausisi, Ngan, Bangasia, Kusogi, Dimi, Karimamuan, Made, Sessi, Sadilo, Solto, Bola. Iri memberi kadisi bola wa bola jindo konong dok komi koki yana barem keribai na wut madisi pasai bego tu biar isi kutu lain ngai mam tu daya kadisi. Bangi songan kutoti kuso menambisit na jika dobe tu go na jika dobe tu dam tol tam berem bangi mingan kutoti mi bai bai yang kad merah madisi guto. Ya kuntum kendaga ni natos jindo kendi tu barin agiji Rigobert mikrobai Lionel nomengar. Madisi pa kita kelagir jawine kum jika kete.